Yakupon Yaman, Unyadoku, Uhawina, Matanakuponza, Mempaba, Nabri Pemono, Obeyama. Hallelujah. Thank you, Jesus.